Ya kau lagi nu musib nani. Ah, udah rumah. Salimia bin guru kayaknya.

tibi namanya kong memak badan kundulana nani kupinya memak badan guru kinyung kupinya